0: خینک ات ات کت بین ویری
1: کتکوری اره تقچی ریانیمک تق چوچکا خویب ریانیم تق وینک چیک کی کبان کتوخ چیخ پویری اره مک اتخون چیخ کبیخ کتکوری چیچنیم ری پیلا تو کبیخ چریچ
2: لمن کتا تخرونوخیل ری خستق که کبیخ چویخ
1: اری خسوس مک اتخون چیخ کبیخ چریچ ری کبیش پویری اره شخیکوری ری پیلا تو سی پلخ کسا چوکوش چریچ پچه خوخونالی مقیخ ری قطبال چیخ کو چقپیخ چکی وچ ری سیوان تینامید خون چکیچ ری اکو پچه ری خون چککاخ ری ایاره ککوت پچه خون وینق چه سی پلخ اتا مطل وچ چه و بی برعباس ری پیلاتو کو بیخ چکیچ ری وینق چه کی کمولیم کیب چلا
2: لکی وخ چه اره کن چقپیخ بی چی وچ ری برعباس اون ری خسوس چه کریستو کبیش چریچ
1: رومار ری چه ری اره ری تم چه کی کخیچ ری اره رومال تی ایتیک کی کناچ ریچ اره تقچی ری اره کولیک خاوی خی کبانگوی ری قطبال چیخ ری ری شقیل کتقن چه و بیشک چریچ ری اره
3: شاقون چت کول وی روک وی سوک لخوی نقری رومال ری چی میر سی بلاخ کشن ری قو پا خوین وی چیک رومال ری اره
1: کتگوری ری نیمک تق چوچقا خاویب ری نیمک تق وی نق کی کی کخ کی کش ری وی نق اره چاره کی کتا او چه اره کتقا پشیک ری باراباس اره چاره کی کتا او چه اره کچوپو وچ ری خیسوس ری کشل قط مل تیغ کو بیخ چی کچ
2: خاچین چی کلی کب چه اره کی وخ کن تقا پیخ بی چی وچ
1: کی کی بیخ
4: اره لی باراباس اره لی باراباس
1: کتی کوری ری پیلاتو کو بیخ چی کچ
2: اسوک وا کن بنا چریچ ری خیسوس ری کبیش کریستو چریچ
1: کنو خیر خونام کی کی بیخ
4: چریپا باشاق ریاره چوری ری پابل چریپا باشاق ریاره چوری ری پابل
1: کوبیخ
2: سوری کاشو بانوم
1: کتکوری ری ایاره سی پلخ کو کی رقاقیخ کی چی
4: چریپا باشاق ریاره چوری ری پابل چریپا باشاق ریاره چوری ری پابل
1: ری پیلاتو اره تک چی کریلو چه مکوتا خون خاسو وچ ککونک اره نسی پلخ که چه خوریک چینا کو کمو کو کریخا ای کوچ اخری و قب چکی وچ ری وینق ای کو بیخ
2: ری این منکوتا وچ منکوتا نوماک چرچ وی او کیکیل وی خون ری ایش لا کی شیلو ویگ
1: کتگوری کنو خیری سی وان تی نمید کی کی بیخ
4: خاخ پوچ رو کیکیل پا قوی ری اوخ ای پا کیوی ری قل کوال
1: چیچنیم کوچا قپی خوبی ری بر رواز چکیچ کتگوری کو خچو بیری خیسوس پا کی قب اره چی کچی تخیق رو گسیار اره چی کی ری پاپا چوری ری پاپن چی شکوی ری ای و شلطاتو ری قطبال تیغ کی کی کمو بیری خیسوس پر اینی ملخا ری پریتوریو ای کسی کش کنو خیل ری کوار تچریغ کی کی چنباری آره ای کی کی چوک چریچ خون کیق لخا تیغ کی کی پچوخ ریک ایش کی کی بان خون کتا کیک چریچ ای کی کی کوخ چوری خلوم ای کی کی کوخ خون اخ پری ری کیا اب کتگوری کشوکی چووچ ری آره کی کی چاوی خووچ ای کی کی بیخ
4: Utalaha wochat atahawinel ketri ahudiu.
1: Aretakchik chubatahu wech, kiki kamu kokhun ah, ekik osiri holomruk. Aretakchik tabetahu wech kumalri eare, kiki sahri hunkiakalahat yak chirech, ekik kochi ubi kumuri tsakri are, ekik kamu big, arech kiki ripaba, chori ripapan. Aretakchi ki elubik kikirakunachi achsirene. Simon Riubi, Kikitakri are, Arech Kukamubi ri Uripapan. Aretakchi, Kapompari Hong Kolibal, Che Golgotari Ubi, Eweri Kubir, Kolibal Rech Holomar. Kikiari Mahach Rech, Che Yuchtalik Rugri, A Arech Kokomur. Kateguri Riare, Aretakchi Kanatahik Rumal, Mankarakh Kutiho. Aretakchi Ripatahin Nakchik, Shketsaber Ubi Uhachikri Retsiak Chikiwach. Eketo y canchila arech kiki la berri are. Axek chrech di holom kiki kojo, hawihet y batalik wiri katochtir, shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kechria judio. Jehonam rukri are, keripabashi ke kepel omab, humpari rik yakab, e humpari umosh. Rewinakche ke ashu kochila, keketelahu wach, e kiki hich ihari holom, kiki bir.
4: ریاد چه که کیز چیخ پوه ری رچوچ ری دیوز کته گوری که یک چی خمول پا آشیب قیخ چه کلو با آویب ریاد ویاد تو کهول ری دیوز ای چه قصه خلو قویب چو ری ری پاپل
1: شکو خیر یعنی مقتق چوچ که خویب riach tibanelab eri ni magtakwinak ketsabehu wach chikishol eare kikibir.
5: Riare shuk olnik achik ketekori mangko kwint chrech ukolik ribare are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ribang ketekori kohkohola chrech ukupamuk ush rihri Dios. Chutzakbir bari Dios kamikri. We kasir che kuluk ahu wach. Rumal rech che ubim nakut. In inukohol ri Dios.
1: Shokohe si palakash ketsalahu wach ri e alokomab eri pavam rukriare. Aritak che kupon ri wak kakbal. Kake kumarik ronohel ri wachulew kate ri ubeleh kakbal. Kate kuri pari ubeleh kakbal ri Jesus ko kurakake huchi.
6: Eli, Eli, lema sabactani.
1: Weri kubir, nu Dios, haschekin a womba kanok. Ejojun chikechri ekochila, aretak chiki kitari utzir kikibir.
6: Chechri Elias ksikin we arere.
1: Katekuri jun chikechri are, kutihanim kbek, ekumuba olokun gos pa vinagre. Kukochechu tsamhun ach. Ekuyach rech arech kokomu katekut rienikachik kikibichirech
6: chayakanok tskhilana wekper Elias chechukolik
1: katekut chichanim chikri Jesus kokurakakhuchi ekuhachri ranima patakweri kurokopikhrip riusut rinim richochri Dios pakepuchakapil chiaksekolok kachushe kebri riuleu kurakikhrip takriabakh kokhakrip rikihulri kamnaqib Esipalajeki bakilal kechri etiosh laktakwinak kikastahu wach kaki kaslemal. Ke elobik patakrihul aretak kastahinak chiki wach. Ke pompari etiosh laktirimit katekuri sipalajwinak ke ilowikri eare. Katekuri rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che koruk chech uchahashikri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohir rikastak kabantahik sipalaj kikishibir kip ekikibir.
6: Kastig nekot, we are ri uk hol ri Dios.
1: Eko chila ek I e shokib, che nag ke kay ulok. Ri e are cheshki ternebeh ulok are, are tak chik o Galilea, are cheshki patanir. Chikishol ri e are kori mari matal, ri mari che are kinan ri kolik Santiago, eri Jose. Eri kinan ri e uk hol ri Zebedeo. Are tak chik kahuwach ri ik. Kepehun kinomachi ahari matea José Riubi che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesús. Kepetekru ri Pilato ekutari ubaquilal ri Jesús chirech. Ri Pilato chichanim katakanekarech kahach chirech. Ri José kukamubi ri ubaquilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Katekuri kumokkan parehun kakhul chirech riare banom chori abach. Katekuri kukokkan hunimalahabach chuwach ri rokibal rihul. Katekurishbek. Eko chilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuwach rihul. Parihun ichchik, rihun ich chuwach chi apan ri sukumanik, rinimaktak chuchakahawi eri fariseo, hunam kebe paririchoch ri pilato. Ekikibich chirech.
6: Ahau, rioch knatak, cherihun subnerri, shubir aretak chi kasna. Chichanim, paoship ich, kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik riuhur chi pari uroshkihna. Une kebe kelkah riotihoshelab. Katekuri kikibirchik chkech riwinak. Riare shikastahubi uwach chkishor rikamnakip. Katekuri rikisbal supunik arenimri chuwach rinabe.
1: Ripilato kubir chkech.
7: Riishko hukat echahinelab iwuk. Hishpa katekuri chihikiba uchahishik hehaski wahri ish.
1: Ke elubik katekuri kikichahih rihul, kikitsakakeh rihunabach, ekikikoh rihukat echahinelab. Mateo capítulo 28. Okowinak chirikik sábado, aretak chik kasakaru wichri dabekik, chechri shemano, rimari matal, erihunchik mari, kekilari hul. Katekuri chichanin kuban hunni malak kabrakan, riangel rechri ahaushel, kakaholok chikah, Eko balkatih hubiri hunapach ek tuyipui. Riu wachupal riare jejas hunkuipa. Eri ratseak sak jejas risakteu. rihuqat e chahine lab aretak chikikil riare keber bit rumal rishibrikil e ke kanahik jehase kamnaqib katekut ri angel ki uchabeh rishuqib e kubih chikech
8: riish michibih iwib riingwetam chare kitsukuh ri jesus ri shripabashik mankota waral rumal chiriare shkastaho biwach jehas shubih chisah hiwila Rio Colibal hawi kherish kanahwi kategori chichanim khish khibich ketri euti khoshlab riare skastakhobi ogochi kishori ekaminaqib eknabeh chiwach pari galilea helanari kiwilna wach riare shbitakhi kwari chiwach umalriin
1: chanim kelubik pari colbal rihul ruk chibrikil eruk nimalakh ki kotemal keshakinik chirech ubishik rihastakri chikechri euti khoshelab kategori de jesus ke urika ri eare ekubich chikech
0: la otsi wach
1: ri shokib kekib ruk kikichepri rakan ekik kasahri ki kholom chori uleu chuwach riare chirech uk ikhlashik chichanim de jesus kubich chikech
0: mishi bihiwi hishma hibich chikechri e wachalal arech kibepa galilea echila kinkilna wiri
1: Aretakchi ebenakubiri aere ekhukhun chikechri khukate chakhinelab kebe paritinimit chubishikronokhel wakhastakri chikechri nimaqtak chuchkakhawi ri eareri kikimulir kip rukri nimaqtak winak aretakchi kbantakri kichomanik kikiyasipalakhpuak chikechri echoltatu chinabe kikibihwetsik chikechri
9: arechi bihweri ri eawti khushelab shepechakab eshekelakakbik aretakchi akhuwarinakri uk Ewe kopan we hashtag ri utsihol we ri rukri katbal tsikh. Ri uch kuchtsihona rukri are. Ek kakokna pa ucholom arech magota hunkash kapechi wachri ish.
1: Ri eare kikikamubi ripuak eheri kikibano hechas ri ishbish chikech. Eri ahudi o heri ubishi kikibana we tsikhri shas chotak we ikhna kamikri. Kategori ri hulahuhe tiho shalab kebe pari Galilea, chori huyub chewbim chikan ri Jesus chikech. Aretakchi kikiluwach, kikikasah ri kiholom chori uleu. E kohohun chikech kubon kep kikush. Ri Jesus kikip kuk ri eare ejewa wetzir kubir chikech ri.
0: Ronohel kovinem ya om chwech chikak e chori wach uleu. Hishma e chibana e tiho shalab chikech konohel riwinak chuwach uleu. Chibana kikasna pariubiri tatshel, pariubiri kohol shel, E pari ubiri tiosh la huslap shel. Chik utu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hashtag cheshimbih chiwech. Kategori. Chiwila weri. Cheri in inko iwuk ronohel kih chik atena ri ukis balil ri uwachu leu.
10: Ri utalak tzik rech ri tiosh lak Marcos. Marcos capítulo 1. Umahbal de utzalahutzih ri Jesús Cristo ukhol ri Dios, jejas de talik pariwuj ri Isaías ri kashalutzih ri Dios.
11: Je, kintakubi ri unupataninel chawach, arrech kusukumah ri abe. Uchawibal ri kurakakeh uchi paritzinalik uleu, chisukumah ri ube ri ajawishel, chibana jikom chrech ri ube.
10: Rishuan ri kasalha, xpe paritzinalik uleu, Kuyo bishik hong kasna rech kashok kush esach bal makah. Kepetik kyopan rukriyare riwinak rech di Judea, riwinak rech di Jerusalem, kupaniki kasna ri eare ekikisol rikimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, ekutsuk rib ruktak sak eruk walche. Eku bih.
5: Betina kulok chuik riin, hunchik che arek ochinach nuwach riin. Rin mantakal ta chuig kin mehuib chuach, eche kin tururi ushaqab. Rin shimban ri qasna rukha, katek utri are kupan nari ri qasna pari tiyosh la khushlam shel.
10: Katek uri patak weq ikhri, ri Jesus kape ulog chipari Nazaret, res ri Galilea, katek uri ri shuan kupan u qasna pari Jordan. E aretak chi kapaki ulog pari kha, kriloche kha. Khaqatah rikah eritiosh lakushlabishel khekhas khumpalamosh kakahulok pugi ri are kategori huncha bal kpeulok parikaj.
12: Atri at lo alag no kohol, atri oro no gel no tokob awuk.
10: Shas uchanimri de uchlap bishel, kuchakumir ubi de are paritinalik uleu. Eka kohik paritinalik uleu, kawinak ih, ri satanas ko takchih yare, cherimakah, ri are kochikishol richikop, kategori re e angel, kipetenih ri are. Are takchi shashtah, rishwan, ri Jesus kpeulok pari Galilea, kuyu bishikri utsalah utsih ri Dios.
13: Ukami kri istakatri kahbal, rirahay balit Dios nakakchik kowi. Chikesha bari ikush eschishkohon ba chrechrik ak utsalakzik.
10: Are takchi tahin kusutin chuchiri plow, ri Galilea, kri ri Simon eri atrish, cherachla ri Simon, tahan kikikyakrik at pari plow, ri are akchapal takkar, ri Jesus kubih chikich.
13: Chini ternebeh ri in. Ekin manna chiwech is chapaltakker chkech riwinak.
10: Kategori shas chanim kikiyakan ikikat ekikitarnbeh ri are. Kipinche apnok hubik ek rili Santiago ukhori sebedeo erishwan charachlal are. Shokohe ri are eko parikukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih ri are kikiyakan ikitat parikukub kukre e rachikip e kitan bihbiri are. Kio kik pari Kafarnaum, are chik ih sabado, kok pari okolbal jabal, kategori katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih, rumal che katihonik, hejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohuna chi chachapom rumal hunisel uslabal. Shumakhih kurakakhih uchi ekubih.
14: Khaskawat kiji uch, Jesus atah Nazaret. Rashat peti garich kak isa tzikh pakiviri uch. Inu etam at khachin li at. Atri at tiyashlah winak ri Dios.
10: Katekuri, ri Jesus ku yahyateh ri are.
13: Makohun tzikh mabih, chatelu lokruk ri are.
10: Riare si balak kutuisa ri itzel uslapal si balak kurakakhe huchi kategori kiel ulok ruk riare. Konohel riwinak shkishbihkip ekikita chikibihkip.
15: Haswa weri hunk ak tzik chekuya ubishik ruk reklen.
16: Shokuhe ktakhan chkech ri itzel tak uslapal kategori keniman chrech.
10: Kabe utzikhol wehastak ri pronohel riruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal kpeukuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simon eri atresh. Ri uji chichu ri Simon ko pachat rumal ko huni malakak chirrih katekuri kakitsihoj weri charech ri are. Kipepukok kruk ri are kuchapukok ri uqab katekuri kugualisaj rini malakak kiel chirrih katekuri shokche kipatanesik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi cherech konohele e yawabib, shokoheli winak chechapom rumari itzel uslapal. Konohele siwan tinamit e kokok chuchiriha. Kiyukunak si balak e yawabib winak, e kiyukyak ubi si balak e itzel, mankuyata bech kechri e itzel, chekechawik ruman cheketam uwachri are. Aretak chi kapakak ulok riushekak, Kualajik, kielbubik ekbe pahunt nalik uleu chilak chauruk li Dios. Risimon eri erachil kekitanbeg ubi ri are. Are takchi kekirako kekipig chich.
15: Konohel riwinak kat kitsukuk.
10: Ri are kubig chikich.
13: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chokuhe kintihonik chich ritzik chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
10: Kabe paranohel di Galilea, ketihonik chrech ritzih patak ri ukolbal chabal e kiukyak ubi ri eitzel. Honwinak chetahin kikiri utzumal, kaperruk riare kutatokop chrech, kushuli chuwach e kubih chrech.
17: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
10: Ri Jesús ke lo kush charech, ri are kulik liuqab, kuchipu ukoq katek uri kubih charech.
13: Kinwaj, chatkunata hoq.
10: Katek uri, sas chanim, chakchok chik kriutumal eko kuntahik. Kuchachu biri are, eko katu wach, arech man kubih taweri kubih charech.
13: Mankota hunzih kabih. Arek khat kut ehak utu abib chuwach richuchkahaw. Khasuhah ritabal tokob rumal reche at uschik. Khachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
10: Ekutriare aretakchi shelupik sipalakruki kotemal kokchubishik we khasachri. Shahekuriri Jesus makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit. Areka kanah kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are.
17: Marcos capítulo 2.
10: Aretak chik kok chihamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokohe makota chik kolibal chugwachi uchiha riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chuwach hunchi checherinak ubaqil kamonu bi kumal ekihapachihab. Makakawintak kiopan ruk riare rumal re cheko sipalahwinak kikipakapa puwiri usotaliha hawichik owiri are kipan huntek katekuri kikasah richat hawik oyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik katekuri kubih charech ri kaminak ubaqil achi.
13: Wal kual, ksachitaj ri amak.
10: Eti yulchla enikaj ajtse panel cheke kichomaj pakanima.
4: Jascheche viachiri kubih wetzihri, tajin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makaj, shakshuwi ri Dios.
10: Sostanim ri Jesus kunari jastak cheke kichomaj parikanima, katekuri kubih chikech.
13: Has che kichomaj weri pari iwanima. Hachin chike man kashta ubishik. Ksachitaj ri amak. On chatwa lihok. Chak ama ukok ri achat. Katek uri chat binok. Shahek uri arech ki wetamaj. Cheri ukohol ri achik ori ukowinem. Arech kusach ri makaj. Chuachuleu. Kintakan chawech.
10: Kubik cherech ri kaminak ubaqil achi.
13: Chatwa lihok. Chak ama ubiri achat. Kategori hat chori awachoch.
10: Kualaje kriare, kategori chanim kukamu biri uchat, ikiri unok chikiwach riwinak. Riwinak kisaj kikush kategori, nim kikilwiri Dios kikipig. Mangkota hamul kilom hun khasache he khaswiri. Kielchibu hamul chuchiri blow, kategori konohir riwinak kperu kriare, yare kukutritsik chikiwach. Kebek kategori grilli levi rukholi alfeo jete yul pari hun kolibal hawi kamol wiri alkapal kubir chrech
13: china terne behri in
10: riare kwalehik ekutern behri are are takchi kochuri mesha pari rachochri levi sibalah eh tok inel puag eh makib ekochuri mesha rukri Jesus eri euti hoshelab Rumal reche si balajek iri kitan bejri are. Rikit si panelab, ri eh fariseo. Are takchi kikil ri are, chekwa kuk yahmakib. Kukri ahtok inel puak, kikip ih chikech ri eu tihoshelab.
18: Suche, la kwa kuk ri ahtok inel puak, e kuk ri ahmakib.
10: Ri Jesus kutaweri, katekuri kubir chikech.
13: Ri winak okichuka manrakawshik tahun akunanel chikech. Are rahawshik chkech re eyawabib winak. Re in man inul petinak tak, arech ke inul sikih re isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
10: Re euti hoshlab rishwan eri e fariseo takhin ke mewahik. Rumal kuri eko hojun kebekipik charech re are.
4: Suche, cheri euti hoshlab rishwan. Eri ekiti hoshelab ri e fariseo ke me wajik kategori riati hoshelab riat man ke me wajtaj
10: ri Jesus kubir chikech
13: la kuya o cheri erach il rich apala ke me wajik aretak chiri are kokuk Are takchi rich abala kokukri are mankuyatari keme wahik. Katek ut kipenari nik ahtok ih are takchi rich abala kesashu bich kechri e are. Katek uri keme wah bari pa hunk ihri. Mankota hun kukahi hunk el atsiak ruk uchakapil hunk ak atsiak. Weheri rich akap kak atsiak kuhi kehri rik el atsiak. Kategori kunimarisa ri ri utel malil. Mankota hun kuyapa kolikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
10: Pahun sábado penak paritik bal triko. Ria uti hoshelap ke kimit retriko arech ke kipan hunbe ria fariseo ke kipir cherech.
19: Chawilampe, suche ke kipanori man yataltak kbanik parek ik sabado?
10: Kubik chkech.
13: Laman isikim tahri hastak shuban ri David eri euti hoshelap aretakchi ri eare rahawshik chkech e aretakchi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri Dios. Aretakchi arenim chuchkahauri aviatar kategori shutih ritak kashlangwa rech rita malto o che shiwi ri e chuchkahawi kuya o kiktiho kategori shokunhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil
10: kategori kobir chkech
13: ri sábado banom rech tokop chkech ri winak ri winak man banom tak che rech tokop chrech ri sábado. Ri ukohol riachi, shokunhe ahau chrech ri sábado.
17: Marcos, capítulo 3.
10: Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakaminak riugab. Sibala kikaye riare, areke kilo we kukunah riachi pari sábado, areke kah kipan katochzih puguriare. Riare kubir chrech riachi chakaminak riugab.
13: Chatwa la hok, chat kolpanik arch kech lewinak.
10: Kategori kubich kech.
13: La yatalik che pasabado kban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kolhun kaslemal chuach rik kistich bubi.
10: Kategori e are makech autag. Ri are sipelako ke ukayeh de e are kebesanik rumal re cheko rikanima. Kategori kubich rech riachi.
13: Chalikari aqab.
10: Riare kulikri uqab. Eka kunu tajik. Are takchi ki el ubiri e fariseo. Kichau kukri ek erudiano. Rumal re che are kakak kikis uwach riare. Ri Jesus erichili e uti hoshilab. Kab e nakchi pariplow. Sipalakwi naka kitarnam ek ubiri are. E winak rechri Galilea. Rechri Judea. Winak rechri Jerusalem. Winak rech chakab chetri Jordan, winak rech takri ruleu retiro erisidon, sebalak winak chare takchi kakita o, ronoheli kopano kapeu lok rukriare. Kategori kubir chichetri euti hoshelab, chikikisukomah hun alahokup charech kumar de winak, arech makikichakameh tari are. Rumal rech che ke ukunah, sebalak winak. Kategori konoheli e yawapi winak kakichak kip chrih ri are adech kikichap ukok ri are. Kategori di eitzel tak ushlapal are takchi kikil ri are kikichak kip chuwach rakan kirakakeh kichi e kikipih.
14: At! Ri atul kaholi Dios!
10: Kategori si balak katakan chikech arech makikik alakaysahta ari are chikiwach ri winak. Kapaki parihyub e kesikin chikech si krah ri are kapetik hawi kowi ri are ke ushisah kaplahuh arech ke kohi che erchil ri are e ki utakubi chubishik kritzih e kuya chikech si kowinem arech ke kakubi ri eitzel he ke ushisah ri e kaplahuh katekuri Pedro riupi ri Simón kukoho ri Santiago riukoho ri Zebedeo erishwani rachilal de Santiago. Eko kochikech ri eare ribi aj Boanerges, Checubir, Ralcual, Ri Caculja, Ri Atrish, Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash, Ri Santiago, Rucjoli Alfeo, Ri Tadeo, Ri Simón, Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are, Checujashnari Are. Kepecho Ha, Ekpechihmul Riwinek, Rumal Kuri Makuyata Kikitih Rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri kebek kekah ketekik chirih ri are rumal re chekbishik
6: ri are moshrinak
10: re ti banalap chechepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih
4: ri belzebul chapovinak ri are
10: eshokoje
2: rumal ri kanimal itzel kukia kubi ri are ri jetak itzel
10: ri are kiewusikih ri are Katekuri kubir chikech patak tiho belil.
13: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtak kukeyo. Wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtak kukeyo. Kategori ri satanas wek chohin ruk ri satanas. We u hachom uwach ri are mannahta kukeyo. Kuk isri bri pa utukelwi. Katek ut mankota hun kkowinik kok pari rachoch hunachi chek osi balak uchok ap. Eche kuk amu wiri ronohel ri uhastak. Kkowinri we na be kuyut ri winak. Katek uri lok na kuri kuk amu wiri uhastak. Kasih kim bichi wech ksach ronohel ri kimak ri winak. Shokunhe ronohel ri etzel taktzih kbish na chrih ri dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzih chrih ri tioshlak ushlabashel man ksachitak tari ri umak. Ko hun hun alikalah umak ri.
10: Rumal re che kikbih.
2: Hun itzel ushlabal chapa winak ri are.
10: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katek uri maki ok tawubik. Kekanak kan chushkut riha, ketakan chikech ri winak, arech kekizikih ulok ri are. Sibalak winak, etuyul chushkut ri are, katekuri ekohohun kekipih chirech.
19: Ri anan, ri awachalal eri awanap, eko chushkut riha, kategori katkitsukuh riat.
10: Ri are kubih chikech.
13: Hachin ri nunan, hachin ri awachalal.
10: Ke ukayeh ri etuyul chushkut ri are, kategori kubir.
13: Erewa ri enunan erewa chalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrak ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, areri ri nunan.
17: Marcos capítulo 4.
10: Kategori khamul chik tihon cheritzih chuchiri plo esibalakhunak pechi ruk diare. Rumal kuwa weri kakan pahun kukub earetak chi kochi ulok pariplow ketugi ulok konohel gunak ekokan shori ulew chuchiriplow ke utihok chirech si balahastak patak si hobelil ekupir chikech pari utzik
13: chitata meh ri ahtikonel shelubik che utikikri utikon kategori arechi shutiko hukuntak iha ashtzak chuchiribe Eri chikop au huwakaj shepetik e shikitih ubih ronohel. Huhuntak iha chik shtzak patak abah hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishk iyik rumal che shakk o ukok. E aretak chi shelulok rik ih. Shkat ritakutush e shchaka iharik rumal re che mankota ri urab. Huhuntak iha chik shtzak patak kish shkii rik ish. Es kihik isah ri takiha. Kategori manshuyata uwach. Hukun takiha chik shtzak pari utz ulew. Aretak chi shik iyik shuyari uwach. Ko hukun takiha chukunal shuya huwinak lahuh uwach. Hukun takiha chik oshkal uwach. Hukun chik okal.
10: Kategori kubih.
13: Chutama ri hunwinak chik uishikin arech kuto.
10: Are takchi ri are nakchi kowi chikech ri winak ri erachil chehunam kitarnabem ubi kuk re kaplajuj, kikikotu uchiri are puwi iri taqzi jubelil kubir chikiech.
13: Si atas chivech ri ish pa chobik rini malahtak kash u chobik puwi iri rahaibal ri dios, katek ut chikech ri winak chenak eko wich rech, runohel ri hastak kopan kuk ri eare sya pa taqzi jubelil. Arech, knepa si balah ke kayik, shas man ke kaitah. Arech knepa si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kateguri, ksachitah rikimak.
10: Kateguri kubir chikech.
13: Riish, la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri, has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tzihobelil, ri ahtikonel kutik ritzih. Riko chuchiri behawi katikwi ritzih, e are nakuri rikikta ritzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas e kresah ritzih shtik parikikush. Shokohe riketik chusho ritakabah, e are nakuri rikikta ritzih, are takchi kikta ritzih, shas chanim kekikotik. Kateguri mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu ni malakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, e arenak uri ri rishkita ritzig, ri elem chuk parikanima rukwe uwachu liuri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzig. Shahekuri mankuyata uwach. Kateguri riketikik pari utsulew. Eare nakuri rikiktari tzih. Kekikulah kateguri kikia kiwach. Nikah kikwachih huinak lahuh chkihuhunal. Rinikahchik kikwachih oshkal. Rinikahchik okal.
10: Ekubih chikiech.
13: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat, la manchata kokisash pari ukolmal, rumal rech mankota hun hasach chesharech aguatalik, shanerech kalahanik, emankota hun hasach shmantah pa aguatalik, shane arech kpena pa alahisanik, hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
10: Ekubir chikech.
13: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanik riish, kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut, hachin mangota hastak rech, shokuhe ri uhastak che koruk, ktokishna ri chrech.
10: Shokuhe kubih.
13: Ri rahoibal ri dios, jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ih, riehak iik. Knebariare manretamtahas riuk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik, paurosh kuyasi balahuwach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uwach, shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumaleche shurikari ik che utschik ri uwach.
10: Shokuhe kubih.
13: Hasruk kakahuna matisah wiri rahaibal ri dios. Hasruk tzihobelil kakakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretak chi ktikitah pari ulew aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katek ut aretak chi ktiktahik kikiyik e arenim chikwach konohel rinik ahchik. Nim takuqab kikiyik eri khatak chikop e ahuwokak kepetik che umanik rikisok chusheri umuh.
10: Ruki tak tzihobelil khekhas wenik ahri, kuyu bishik chikech ritzih khekhas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech shak rukri khatak tzihobelil, katek utronoher rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretak chik kakahrik ih kubik chikech.
13: Ho, chakab chik cheripolow.
10: Kakiyakan riwinak, kategori kakikam ubiri are, ri are benak pari hukub, e benak nikah tak hukub chik rukri are. Kategori kpehu ni malak kiyakik, eri uqatal de plo se blakok pari hukub kategori knohik riare kochila chriha wik mensaj wir hukub tahin kawrik ku qoyobam ri ukhlom chori khun chakat ri eare kakikasuh kategori kikibir cherech
16: ahtig la man katok tailo chiri ukhuk kamik
10: are takchi ri eare kakastahik ku yahri kiyaqiq kategori kubir cherech ri plo
13: Chakasa hawach, machaw chik.
10: Rikyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo, chichanim kubik chikech.
13: Suche kishi bihiwi lamangkota ikohunik riish.
10: Chichanim riare si balaki kishibik kip, katekuri kikibik chikibil kip.
11: Hachink uwa wiareri, chirikyakik riplo shakukhe kunimak riutsik.
17: Marcos capítulo 5 Ri eare kiopan chakap chik cheriplow parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu. Kpe ulok chukulashik chushol takrikihuli kamnakib. Hunachi cheko hun itzel uslapalruk. Koli rachoch patakrihul. Katekuri makota hun kakowinche uyutik kriare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul. Yutum chik ruk taktem, eruk chich, katekut ri are uhokapim rihe taktem, erihe tak chich, makota hun kakuin chukasashik uwach ri are. Katekuri ronohel mul chipakih chichakap, kopatak ni hul, kopatak ni huyub, kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk tak riabah. Are tak chi nahna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopon ruk ri are. Kumeh rib chuwach ri are. Sibalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
14: Sukuwah chuwach Jesus atekohol ri Dios. Nimalah uban pahik. Nimalah tokol kinta chawach ri at. Rumal ri Dios. Minatay chari in.
10: Rumal re cheri are kubih cherech.
13: Chatel ulokru uachiri itzel ushlamal.
10: Kategori riare kota cherech.
13: Suriambi.
10: Kubi riare.
14: Humulah rinubi. Rumal reshteri uch si balak uchkia.
10: Tekuri si balak kota trop cherech riare. Arech ma kugyak tubi riare nak cherech ritinemit. Kochila chori huyub humulah upuk a chatechen kikitik kecha. Ri itzel tak uslapal kikitato kop charech ri Jesus e kikibig charech.
14: Chukatakaw biri uch kuktak ri ah. Arech kanim kib chikipam ri eare.
10: Katekuri kuya be chikech chichanim ri itzel tak uslapal kielubik e kiok patak ri ah. Ri humula hupuk ah kikikak kip pariplo chipu wiri huyupolok. Ri ah eko huynaktok ke kahik pariplo. Ri ahyukab chikech ri ah ki aninahik katekuri kakiyu bishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyu ri winak kape ulok cherilik ri khastak chashupan ri are ri e are kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil ri achi chakukohi ri tsel ruk toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil katekuri ri e are sipalak kikishbih kip ri she ilowik ke kiu bishi krihastak che shukuluma khriachi che okina kretsel ruk shoko khere khastak che shukul matahi kukri ak katekuri che chanim ke kita cherech ri Jesus arech ri are nakh be ubiwi cherech ri kitinamit are tak chi kakan pu wiri hukub riachi che shukuhiri itel ushlabal ruk kuta cherech ri are arech kukuhi ruk ri are manguyata weri Cherech katekut kubir cherech.
13: Hat para tinimit, kugri e awachalashik. Habir chkech ri hastak shuban ri ahawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
10: Kbe ubik ri are katekuri kuyubishik pari dekapolis. Ri hastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel ri winak kikimayo wach wi hastak ri. Are tak chi ri Jesus kbe chi hamul chakab cheri plow. Si balak winak kpe ruk ri are ko chu chi ri plow. kepehun kanimal riu kolbal chapal khairo riu bi aretak chek ril yare kumekhri che shukulem chori rakan kategori sipalak ku komir chalej are kubir
6: chechanimri kakhlori numial chasakha ulkakhori akapuwir uhlum arech kkoltakhik ek kasik
10: kepehu bi rukri are kategori sipalak huinak kikitarnapehu pik e sipalak kikipitsekhri are kategori kohuni shok chayawab kutsaku kikiel chi kapalakho hukuna chi ulok riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab riare usachom chik ronohir rupuak kategori makwata kutsurik shane nimatahinak riare shutu tihol rikbishpu wiri jesus kape ulok chirik riare chikisho riwinak kategori kuchabukok riratiak rumalre cheriare kuchomak
3: kine bari in shikin chapukok riratiak kinkoltahwa
10: kategori shans chanim katanik khawi kier ulok riu kikiel riare kuchbo che ut chik riu bakil chichanim ri jesus kuchbo che hun chuka shir ulok shas ruk riare riare kusutin ukaibal chikisho riwinak kategori kubik
13: hachin shuchap ri watsiak
10: ri euti hoshlap ke kipir chrech
11: riat tahin kabilo chelewinak tahin ke chikmanik kategori kabih hachin shinu chaprin
10: kiu ka yeri winak ades ka al hainik hachin ri chapo ukok shas chanim ri ushop kushbih ri riare retam ri shukulimah kapetik chiruk riare kategori kumeh ri che shukulim chori rakan eronoheri sakalasih kuyu pishik chrech Riare kubir chirech.
13: Walkwal, arire akohonik shat kolovik. Hatrugrini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
10: Aretak chi tahin kachawna, kiopanik ahunak, chepetinakulok, choha rugrik animal, pariukolpal chapal, katekuri kikipir.
19: Shkamekriam yal, suru malka chuhari sahnari ahtir?
10: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzir, kibishik, kubir chereh si kanimal pari ukolpal chabal.
13: Mashibi hawib, shiwi chat kohonok.
10: Kategori makarakhtak che kohon kubew wiruk, shu neri lu, la Santiago erishuan charachalar di Santiago. Kiopan pari rachoch si kanimal, pari sinagoga, kiukayek riwinak, che chukharinak, ekonik ah ke okik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik kategori kubir chikech.
13: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
10: Riare kakitsehu wach, katekut riare, keresahu bi konohel riare, ekukamu bi kriutat, riunan riakal, shoghe eternabem riare, katekuri, kokubik hauchik owiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubir cherech.
13: Talita kum.
10: Wubishkal weri kubih.
13: Alah numial, chawech riat kimbihwi, chatwa lihok.
10: Chichanim kualah rialah ali, kategori kbinik, shane riare kablahu hukunab kolik, kategori riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah ketakan jikich, arech, mangkota hun keretamah weri, kategori kubih jikich, arech kekiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshla que keternbe ubiriare. Pari sábado kukutritzih pariukol pal chamal. Riwinak aretak chi que kitari utzih que kimayo che utsweri que kipir.
19: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya om chrech. Esuwa we nim tak mai pal cheo panom rugriokap.
15: La manareta wari ajanel, riral ri Mari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri José, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
19: Ekuri eranap, la manekotach kshol ri uj.
10: Kategori ri are, itzel ri kikichumach chirik ri are, ri Jesús kubir chikech.
13: Jun kashalutzik ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi, ketzalashu wach.
10: Kategori makkuwintah
17: kupan humay al gural ri shakshuwi kew kunah ake pushib ayawubib aretak che kuyari uqab kiwi si palak kasacho kush rumal rech cheri eare makakahtak ke kohonik kape patak tritinamit che konakak eko kutritzik kiyo sikih rekab lakuk katekuri kiyo takubik che ekakab kuyako winem chikech kuhiri itzel tak ushlakbal kubir chikech cheshu wiki kam ubi hongki chamey rechi kipe makikam tu ubi kiwa kikoshtar, kimer, kikortil para ushimipal kipam katekot
13: ches chikoho ubiri ishakab mikoho bikep iku
17: katekuri kubir chikech
13: hawi kishokwi pahunha chishkanah kanchila chik atechi kishel ubi chila Wepahun kolibal man kishkulashtag eman ktayishtari itzig chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu chesas hun katoxig pakiwiri eare.
17: Kiel ubik ek kiye ubishik ares kikikesh kikuishri winnak. Kikikiak ubi sipalak e itzel ikikokri aceite pakiwi sipalak eya ubi kikunak li eare. Riahawinel Herodes, kutu tihori are, rumare cherubi, nimalah usi hobeshik, benak, ekonikah kikibih.
18: Rishuan riah kasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumal kuak chakun ruk riare, nimalah takchokab chiwanik rimaibal takhastak.
17: Ekonikah chikikibih.
16: Riare, are ri Elias.
17: Nikah chikikibih.
16: Tiare, hun kashal utzig di Dios, he hasri enikah e kashal utzig di Dios chik.
17: Di Herodes aretak chi, shutu tihol riare kubih.
18: Rishuan chiri in shint enri uholom, are riare shkastahu lok.
17: Gerinak ut, are ri Herodes. Shtakanik, chekchabu lok Rishuan, katekuri shutik pariche, weliru mal rech ri Herodias, chirashokili Filipo. Di rachlal, rukriare, shkuliriare. Rumal re cherishuan, ubim, cherechri Herodes.
15: Manjatal takchawech, che awishokil kaman cherechri rishokil riawats.
17: Ri Herodias, si balak kachkatekuna, cherechriare, ekrako kamisah, katek ut makkuintah. Shokuhe rumal cher Herodes, kushbih rib chuwach rishuan, riare retam cherishuan, hunsukulah etios lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzig riare sipalak sachbalkush kanahik katekuri kakakchu uwach kutatbehri utzig. Katekuri shopan rihunkig aretak chiri Herodes shuta katayisag chihun uhunab shupan hunimakig chikiech reenim takwinak rechi rahoyibal. Chikiech ekanimal riasholtato echikiech riwinak chenim chikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, katekuri shishukhuwik, esibalash qaqchu wachri Herodes, shukukhesh qaqchki wachri winak, chi shakbiri ahawinil, shubiq chirechri ali.
18: Chataba chwechri khastak chekawak, ri in kinyana chawech.
17: Ekuchi khusik chirech.
18: Kinyana chawech ronohel ri khastak katachwech. Shokukhe kneba upanik ahal ri wahawibal.
17: Shelu lokri ali katekuri shubir chiret si unan.
3: Thuri kintao. Riholom rishuan ri kasalha.
17: Schari ale chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel ri ali shuta chiret.
3: Kinwak chishas chanim ri kayachuach pahung olpal riholom rishuan kasalha.
17: Ri ahawinel si palak shbisanik katekuri rumal re cheri ale shukhikipari utzig. Shukuhe kumar riguinak, mashrahtak che matakupan chik riutzik shubik. Chi shakbi riahawinel, shutakubi khunak chimey, shtakanubi chirech arech kukamulok riuholom rishuan. Riach chimey shel ubik katekuri, shutanulok riuholom rishuan pariche, shukamubi parhun kolpal katekuri, shuya chirech riali, heri ali shuya chirech riunan. Ri euti khoshilab rishuan, aretak chi shketamah weri shipetik katek uri shkikamu biri ubaqil shkimukupa hun uhul kaminak.
10: Rieta con el app que petic equimulikip lucri Jesús, categori que pich rechriare, ronoher y hastaches kipano, econoheres kikotu, categori riare kubich kech.
13: Chisahri ish pahunts inalik olibal, nach kech riwinak, e hamarilwa kishkanahik.
10: Rumal red cherike petic, erikebek sibalheki, categori rieta con el manke jamete o coqui wet.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chirig, shokoge en ilak. Categorí chipamri ish kosi balak elak e itzel. Ish chug, rishmanuvik rihri hastak. La manaretak shokoge ishmanuvik ri upam. Chiyabari y hastak pasipanik. Categorí ronohel nari utz chivech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo. Chekitoj al kabal puviri menta irura, e puvi ronohel itikombal. Categorí kitasa panok risuk il eri lo oebal uku shri dios. Weri rahaushik banik, shokohe miyakan ubanik rinik achik. Kashi wechri ish ish fariseo. Chareki lo oehri na betak tem paritak ukolbal chamal eri al tak rutsil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish ish hehas rikihul rikaminakib cheman kili tahtah. Puvi kebin wiri winak. Categorí Maket amtah.
2: Kategori, hunch kechri e kataltsir ku birchrech.
3: Achtih, aretakchi kabihwe tsihri, shokuhe kuhak yaklahri uch.
2: Kategori, riare ku bir.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish kataltaktsir, rumal rechikia, kekan riwinakche manke kovinta che rekashik. Kategori, ri ish manki chapta ukokwe ekan ri ruhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e ashal takutzihri dios. Chare e inan e itat she ke kamisanik. Shahe wak ut, rugri ki banori, kopari i chomabal che utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubihre retambal ri dios. Kintakna ubik chkech, e ashal takutzihri dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare eke kikamisahna ehohunri eke kokatahnari enikahchik. Arechk mantahna atohtzih puwi wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzihri dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachuleu. Chikmachtahu lokchi rugri ukikeli abel kopan rugri ukikeli zakarias Cheshkamik pari unikahal ritabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chivech, chekbanak atoxih puwi wehun mayil ikhsakri. Kashi wech ish, ri ish kataltzih, rumal reche shikam ubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktah, erik kah ke okik ri ish ke ik atek.
2: Aretakchi ishelo bichila, Ri etzibanelab eri fariseo kkahri kash ri tzelchrech. Kategori kikikot uchi ichrech kihastak. Kikikoh kambalchrech arech kikikamir hojuntak utzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ikolik rumal chineri shak kitak albech chikip. Nabe kubir chkechri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib. Michomach che utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibir pak ekum. Ktatahnari chorini malak ih. Ri tzir che kibir na patak ishikin. Patak awal takha, si balak ki atak nari, pa bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunhasu wach chik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kekovinik kakhanu bi parihehena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewehunri, kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep wak. Esha herik ut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shokuhene, di iwi e halam. Mishibih ibib. Ish si balahi kihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin uts nutzihoshik in kubanch.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¿Chiricach un quechribinac?
2: ¿Kikichomach chiquichol?
3: ¿Wekakabij rechricach? ¿Kubijla? ¿Haskochemán shishkojontachrech? ¿Eko wekakabij quechribinac? ¿Kono henri reguinac? ¿Kukikiakwachabaj? Ramareche kichikbam parikichomabal, cherishwan junah kasharutzihri Dios.
2: Shahekuri, kikibirche manketamta jawish pewi, katekuri re Jesús kubirchkech.
1: Shokoheri in, mankimbirta chivech has ruk ekelen kimanweri.
2: Kubirchkech riwinak, wehunzihobelilri.
1: Hunachikutik hun utikombal rech uva, kuyapakahikchkech nikah achakib, tekurik bebik itakir. Aretakche kuri kari ir, kutaku bihun upataninel kugri achakib. Arechki kiapanik ahrech riuwach riuwach rech. Katek ut, ri achakib, hamalik riuqab kikatsali hisahu bikri are. Arechi kicheitak kumal. Kutakchu bihun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ischeitak kumal, kikiok o. Hamalik uqab kikitsali hisahu bik. Kutakchu bihun orosh. Katekuri shokunhe arechi ksoktah kumal kekitsali hisa hubik. Rirahauri uleu kuchomah. Haskin manawa kintakna ubikri lo alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk riare. Katekut aretakchi ri achakib kikil riare kikchomah. Riare are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba riare arech kekechbeh kanok ri uleu. Kikikyaku lok pa ri uleu. Kategori kikamisah. Has kuman nari rirahauri ulew kukri eare. Kpenari kiukamisah nari riachakib. Kategori kuya nari ritikombal uwa chkech nikachik.
2: Ruk kikita we tzikri kikibig. Chikilaba ana we krahri dios weri. Kategut kiukayegri eare ekubig.
1: Has kichopu vi weri chetzibatalik. Mihuna bachesh ki pachchihri e tzakal takha, kamikri okinachi rahawal riha, konohel ri ke tzakna chrihwe abachri, ke ahnari, kategori, rik tzakna we abach chrihri, kukakbeh nari are.
2: Chanim, ri achibanela eri enim takchuchkahabib, kkak kichapori are, kategori kishibih kib chkechri winak, shkichobo che we tzihobelilri, shubih kumal kechri are. Sheok che ukakalashik, kategori kekitaku bi nikah eakakalanel, chechubanik eeuts kikibanu kochuwach, arech kikirik hunumak patakriutzik, arek kitsukuri ubanik uhachikriare chuwachri ukovinem rikatbaltzik, kikikot uchiriare.
4: Achtig, ri uchetam che utskat chawik eutskat kutunik, kategut manaret kawil rikakairi ubantahik riwinak. Kastignakut arekakut ruksakir riuberi Dios. Layatal chkech ri uchche kakatkhori alkawal chrech ri César.
2: Katekut ri are kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are kubih.
1: Chikutu chinuwach hun denario. Hachin achchakeri hun wachbal eritzi batalik chek ochuwach.
2: Kikibih chrech.
4: Rech ri César.
2: Kubih chkech.
1: Utz mari, chitzalih ba chrech ri César ri hashtag rech ri César. E chitzalih ba chrech ri Dios ri hashtag chrech ri Dios.
2: Mank kirik ta hunumak pari utzik chkiwach ri winak, katek uri ruk ri utzik kubik, ri e arek kitzapik kichi. Ke opan ehohun e aksaduseo ruk, ri e arek chek kibik che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi kikibik chrech.
5: Achtig, ri Moisés utz ibam kan chkech, we hunk o hun rachlal, kulaninak, katekuri, kakamik e mankota ralkwal, kuyakanak, ri hun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuya ralkwal, mayil kiksak, chrech ri rachlal, ek o wukub ach alashik, ri nabek o rishokil, kakamik, katekuri, mankot hun ralkwal kanok, kukamri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y hachín se jacobri ubococh, shukujer y uj manquetamtaj. Chitaba kuweri chrech riare, zakat chujunab, riare kowin la, kichauchi parechwi.
2: Rieunan eutat jewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio. Rumalrech chiriahudio, shikban junkatochzig y junam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ujunap. Chitaba kuwiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
3: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam chiviachiri hun ahmakuninel.
2: Riare kubih.
4: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
2: Katekuri kikbir chrech.
5: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
2: Kubir chkech.
4: Werish bitach chiwech. Katekuri riish machineta tabechtah. Haskuche che are kiwah kitachi humul weri. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelapri are.
2: Ketzalah wach wachi. Katekuri kikbir chech.
6: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
2: Riachi kubir chkech.
4: Arek wari sach balkush. Cheri ishman iwetam tah hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri uketam cheri Dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuach ri Dios ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul tata hinak. Che hun winak shuhak uwa och hun winak chik. Che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok ruk ri Dios, mank ota hun hasuach kowin ri kubano.
2: Kikbir chrech.
6: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
2: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
7: Lat kat kohon chech ri okohol riachi.
2: Riare kubih.
4: Ihachin kuri riare ahaushel. Are chkin kohon ri inchrech riare.
2: Ri Jesus kubih chrech.
7: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
2: Chishakbi riare. Kukalai fisah ikubih.
4: Kin kohonik ahaushel.
2: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
7: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltzig. Arech riman ke kaitak ke kayik, eri ke kayik ke moyirik.
2: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
3: La shokuhe og moyibriuk?
2: Ri Jesus kubih chkech.
7: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhronohel kekilo. Rimak kehaki kanok.
8: Juan capítulo 10.
7: Kasih kasih kim bichi wech. Rihunuinak che mankokta pari uchi ki kral rech richich. Eshane kap anpuwi. We areri hun ela om e hunitzel winak. Katek ut rihun che kok pari uchi kral. Are ahyukri chkech richich. Ri achtorol uchi kral. Kuhakri ri kral chrech. Kategori richih ki ketat behri uchabal. Chki hujunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahu bik e ke ukamu bik. Aretakchi ishe e satahu bik konohelri e uchih. Knabehu bichi kwach. Kategori richih ki kiterne behri are. Rumal reche ki kchobu wachri uchabal.